Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah di sore hari ini Selasa 24 Zulqa'dah 1447 Hijriah kembali kita melanjutkan pembahasan

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah di sore hari ini Selasa 24 Zulqa'dah 1447 Hijriah kembali kita melanjutkan pembahasan Muzakirah al-Aqidah al-Wasitiyah karya Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam Ibn Taimiyah. Muzakirah ini ditulis oleh Al-Allamah Fadilatul Syekh Al-Imam Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir di pekan lalu, kita telah membahas tentang akidah dan keyakinan Ahlus Sunnah terhadap sifatul kalam, sifat berbicara pada Allah Subhanahu wa taala, yang itu adalah sifat berbicara yang hakiki. Kalam merupakan salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa Allah taala itu berbicara sejak awal dan terus berbicara dengan ucapan yang hakiki, bicara yang hakiki, yang mana bicaranya Allah itu dengan suara, tidak sama dengan suara makhluk, dan juga ada hurufnya. Allah berbicara dengan apa yang Dia kehendaki, kapan Dia kehendaki, dan bagaimana Dia kehendaki. Sehingga Allah Subhanahu wa taala itu sejak awal mampu berbicara dan terus berbicara. Dan sifatul kalam ditinjau dari asal al-kalam, maka itu sifat dzatiyah. Adapun ditinjau dari sisi masing-masing ucapan ahadul kalam, maka itu adalah sifat fi'liyah. Sehingga sifatul kalam merupakan sifatun dzatiyah fi'liyah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, telah kita jelaskan di pertemuan yang lalu dalil-dalil tentang semua keyakinan Ahlus Sunnah terhadap sifatul kalam, bahwa kalamullah ada huruf, ada saut, ada suara. Wa huwa kalamun masmu', kalam yang bisa didengar.

0: dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara kapan Dia kehendaki, ya. Dan dengan apa dan dengan kaifiyah yang Allah kehendaki. Itu semua sudah kita sebutkan adillahnya, dalil-dalilnya. Kemudian berikutnya adalah qaulu ahli sunnati fil Qur'an. Keyakinan ahli sunnah tentang Al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an adalah salah satu kalamullah. Nah. Ya, ini Allah, di antara kalamnya adalah Allah berbicara dengan Al-Qur'an. Sehingga Al-Qur'an adalah min kalamillah. Termasuk kalamullah, bukan semua kalamullah. Ya, Al-Qur'an adalah di antara bagian dari kalamullah. Yaqulun Al-Qur'anu kalamullah munazzalun ghairu makhluq. Ahlu sunnah menyatakan bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah munazzal, yang turun dari sisinya, diturunkan dari sisinya, ghair makhluq, dan bukan makhluq. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Al-Qur'an darinya bermula, Al-Qur'an itu bermula dari Allah Ta'ala dan akan kembali hanya kepadanya. Kembali kepada Allah Ta'ala. Nah, ini keyakinan Ahlu Sunnah. Bahwa Ahlu Sunnah meyakini Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan dari sisinya, bukan makhluk. Al-Quran berawal, bermula dari Allah, minhu bada'a wa ilaihi ya'ud, dan hanya akan kembali kepadanya. Fadaliluhum ala annahu kalamullah. Dalil Ahlu Sunnah bahwa Al-Quran adalah kalamullah, qauluhu ta'ala, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah, yakni Al-Quran. Dalil ahlu sunnah bahwa Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah Ta'ala, dan apabila seseorang dari kaum musyrikin meminta perlindungan, meminta jaminan keamanan kepadamu, fa'ajirhu, maka lindungilah, maka jaminlah keamanannya. Hatta yasma'a kalamullah, supaya dia mendengar kalamullah. Sehingga ayat ini ditujukan kepada kaum mukminin. Apabila ada ya seseorang dari kalangan musyrikin meminta perlindungan engkau, wahai Nabi, ya, maka lindungilah dia, jagalah dia, jaminlah dia keamanannya. Kenapa? Karena ada manfaat di situ. Dia akan, kalau dia dijamin oleh kaum mukminin, oleh salah seorang dari kaum muslimin, maka berarti kaum satu orang musyrik ini tinggal di tengah-tengah kaum mukminin, di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, ketika itu mereka, dia akan apa? Hatta yasma' kalamullah, agar mereka mendengar kalamullah, yakni Al-Qur'an. Ya, yakni Al-Qur'an, yakni sehingga Al-Qur'an Allah sebut di ayat ini sebagai kalamullah, Al-Qur'an yang dibaca. Maka yang bacaan, yang dibaca itu tadi adalah kalamullah. Yang didengar itu adalah kalamullah. Nah, al-masmu' yang terdengar, al-makru', al-matlu, yang terdengar dan yang dibaca adalah kalamullah. Nah, di sini apa kalamullah? Ya, ini Al-Quran ini. Ketika kaum muslimin membaca Al-Quran, dia akan dengar. Ya. Maka Allah sebut Al-Quran itu sebagai kalamullah. Ini merupakan hujjah ahlu sunnah bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Mana dalilnya? Di ayat ini. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutnya, menyebut Al-Quran itu sebagai kalamullah. Yaitu pada firmannya, hatta yasma'a kalamullah. Agar dia mendengar kalamullah. Apa kalamullah? Ini Al-Quran. Hatta yasma'a Al-Quran. Namun Allah sebut dengan kalamullah. Wa daliluhum ala annahu munazzal qaulu ta'ala. Dalil bahwa Al-Quran itu munazzal, turun, diturunkan dari sisinya. Adalah qaulu ta'ala tabarakalladzi nazzal al-Qur'ana ala 'abdihi. Maha barakah Allah yang telah nazzala, menurunkan Al-Qur'ana ala 'abdihi. Menurunkan Al-Furqana ala 'abdihi. Yani menurunkan Al-Qur'an. Al-Furqan, Al-Furqan adalah salah satu nama dari nama-nama Al-Quran. Ya. Al-Quran diberi nama At-Tanzil, diberi nama Al-Dhikra, diberi nama pula Al-Furqan, dan sejumlah nama yang lainnya yang menunjukkan keagungan dan kemuliaannya, keagungan dan kemuliaan Al-Quranul Karim. Nah, di antara nama itu adalah Al-Furqan. Maka di sini Allah katakan, ma baraka Allah yang telah nazzala, menurunkan Al-Furqan ala abdih, kepada hambanya. Sehingga Al-Quran itu munazzal. Qawlu ta'ala, wa hadha kitabun anzalnahu barakun, fattabi'uhu wattaqu, la'allakum turhamun. Inilah kitab anzalnahu yang kami turunkan, mubarakun, diberi barakah kitab ini. Fattabi'uhu, karenanya ikutilah Al-Quran atau kitab tersebut. Wattaqu, dan bertakwalah kalian, la'allakum turhamun, agar kalian diberi rahmah. Syahidnya adalah Allah katakan, wahadha kitabun anzalnahu, inilah kitab yang kami turunkan. Sehingga Al-Quran adalah wahada kitabun, ini yang dimaksud Al-Quran. Maka Al-Quran itu anzalnahu, kami turunkan. Sehingga Al-Quran munazzal min indillah. Wa dalil ala annahu ghairu makhluk. Dalil bahwa Al-Quran itu bukan makhluk. Apa dalilnya? Qawlu ta'ala, ala lahul khalq wal amr. Ketahuilah, hanya milik Allah penciptaan dan perintah. Faja'al al-amra ghaira makhluk. Maka perhatikan di ayat ini, Allah jadikan perintah itu bukan makhluk. Perintah sendiri, makhluk sendiri. Ya. Allah bedakan antara amr wal khalq. Amr bukan makhluk. Makhluk bukan amr, bukan perintah. Nah, wal Qur'an minal amri, dan Al-Qur'an itu termasuk amr, bukan termasuk makhluk. Dari mana tahunya? Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau wahai Nabi ruh dari amrina, dari perintah kami. Sehingga Allah sebut Al-Qur'an di sini sebagai ruh. Yang diwahyukan kepada Nabi adalah Al-Qur'an, maka Allah sebut ruh. Dan ini, di ayat ini Allah tegaskan itu Al-Quran adalah min amrina, bukan min khalqina. Bukan dari ciptaan kami, makhluk kami, bukan. Sehingga Al-Quran min amrillah, bukan makhluk. Dengan demikian bukan makhluk. Walianna Al-Quran min kalamillah wa kalamullah sifatun min sifatih. Dan alasan berikutnya, Al-Quran bukan makhluk, adalah karena Al-Quran termasuk kalamullah. Dan kalamullah adalah salah satu dari sifat-sifat Allah Ta'ala. Ya, kalamullah adalah salah satu sifat Allah Ta'ala. Wa sifatullah ghair makhlukah. Dan sifat Allah itu bukan makhluk. Wa ma'na minhu bada'a. Sekarang beralih ke berikutnya. Selesai sudah Al-Quran kalamullah. Sudah kita sebutkan dalilnya. Al-Quran itu munazzal, juga sudah kita sebutkan. Ya, dan bahwa Al-Quran ghair makhluk. Sudah kita sebutkan hadilnya. Nah, sekarang, minhu bada'a wa ilaihi yaud. Darinya Al-Quran itu bermula dan akan kembali kepadanya. Wa makna minhu bada'a annallaha takallama bihi ibtida'an. Makna bahwa Al-Quran itu bermula dari Allah adalah Allah Ta'ala lah yang berbicara dengannya ibtidaan pertama kali. Sehingga Al-Quran itu dinisbahkan kepada Allah. Karena Al-Kalam itu yunsabu ila qailihi ibtidaan. Ya. Karena Kalam itu dinisbahkan kepada orang yang mengucapkannya pertama kali. Ya. Kalau yang menukil atau menyampaikan ulang, maka enggak, Kalam itu tidak dinisbahkan kepadanya. Tapi kalam dinisbahkan adalah lebih kalam dinisbahkan kepada awal man takallam, yang berbicara pertama kali. Kalam Allah dinisbahkan kepada Allah karena dia yang berbicara pertama kali. Sehingga minhu bada'a, dari Allah bermula. Ya. Minhu bada'a, dari Allah Ta'ala bermula. Ya. Sehingga Allah yang berbicara dengan Al-Quran, dialah yang pertama kali. Wa makna ilaihi ya'ud, annahu yarji'u ilallah fi akhiriz zaman. Dan hanya kepadanya akan kembali, adalah bahwa Al-Quran itu akan kembali kepada Allah di akhir zaman. Hinama yurfa' minal masahif as-sudur. Karena Al-Quran akan diangkat dari mushaf-mushaf dan dada-dada kaum mukminin. Takriman lahu idza takhadahu an-nas huzuwan wa lahaba wa lahwan. Ini sebagai bentuk pemuliaan Allah Ta'ala kepada terhadap Al-Quran, terhadap kalamuhu. Ketika manusia sudah menjadikannya sebagai bahan olok-olok dan permainan atau hal-hal yang sia-sia. Maka untuk memuliakan hal ini di mana di akhir zaman, ya, banyak manusia yang semakin rusak, ya, maka Allah muliakan Al-Quran agar tidak dijadikan olok-olok dan hal-hal yang tak berguna. Maka Allah angkat Al-Quran itu dari mushaf-mushaf dan dada-dada kaum mukminin. Barakallahu fikum. Itulah i'tiqadu ahli sunnati wal jamaah terhadap sifatul kalam. Mungkin sampai di sini kajian kita di sore hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim.